0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kekel runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hits, hits, hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di lagu pilihan kamu nih ya, teman Bro 2. Ada lagu dari Fajar Nur dengan lagu Sembuh Tanpaku. Tuhan tahu kita saling cinta dan menjaga hati nih, teman Bro 2. Silakan buat kamu yang mau vote lagunya, bisa langsung join ke stories Instagram kita ya, di @RRI_Bro2Sintang. Sedikit infonya nih ya teman Bro 2 tentang Fajar Nur, atau lebih dikenal Fajar Nur, tapi dengan nama lengkapnya ini Fajar Nur Diansyah nih ya teman Bro 2. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 23 Mei 2004 yang merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan mantan atlet sepak bola berkebangsaan Indonesia nih.

Ia memiliki ciri khas suara vokal yang tebal nih ya, seperti Afgan. Dan sebelumnya Fajar ini pernah menjadi pemain sepak bola di tim Binjai City Under 17 dan menjadi kapten dalam ajang Piala Suratin Under 17 nih ya, teman Pro 2. Dan Fajar ini keturunan dari Minangkabau nih, dan menempuh pendidikan di Universitas Al-Wahsyiliyah dengan jurusan agroteknologi ya. Dan selain bernyanyi, Fajar juga mempunyai hobi bermain sepak bola nih, teman Pro 2.

Teman Bro 2, Kibra Fajar Nur, di perjalanan Indonesian Idol nih ya, sejak babak audisi tidak kalah mencuri perhatian dibanding Sabrina Leanor nih. Pada audisi awal, Fajar membawakan lagu judul Bukan Dia Tapi Aku dari Judika nih, dan langsung menyita perhatian para juri nih ya Teman Pro 2, karena warna suaranya bahkan disebut-sebut mirip sekali dengan Afgan ya. Dan popularitasnya Fajar ini semakin meningkat di babak spektakuler show 7 saat ia membawakan lagu Putri Iklan milik ST12 yang diaransemen ulang oleh Eka Gustiwana. Oke, silakan Teman Pro 2. Kita di lagu pilihan kamu ini akan putarkan lagunya dari Fajar nanti ya. Buat kamu yang belum ngevote, silakan join ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang nih. Dan Teman Pro 2, ternyata sudah ada beberapa yang memvote nih ya di pagi hari ini, dan vote terbanyak jatuh di lagu Menjaga Hati dari Fajar Nur. Jadi nanti aku langsung putarkan aja ya Teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tadi kita udah puterin beberapa buah lagu ya, dan lagunya tadi salah satunya ada dari Fajar Nur dan Yovi Nuno, Menjaga Hati nih. Lalu ada Tengsi Jamesy juga, Kasih Aba-Aba bersama Nakila juga nih ya, teman Pro 2. Dan tadi lagu Fajar Nur itu hasil vote terbanyak dari lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dan saatnya kita masuk di tips pagi ini nih ya, teman Pro 2. Dan tips di hari ini nih, yaitu tentang financial reset untuk awal bulan nih.

ataupun ternyata uangnya udah habis setengahnya oleh cicilan gitu kan. Nah, teman Pro 2, momen awal bulan ini seringkali dianggap sebagai lembaran baru nih ya untuk menyusun rencana hidup yang lebih baik. Tidak terkecuali dalam urusan finansial nih. Mungkin bagi kamu bulan lalu itu sempat mengalami keluaran yang tidak terkontrol atau over budget nih. Nah, awal bulan ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan evaluasi. Melansir dari berbagai sumber nih ya teman Pro 2, mengambil langkah berani untuk menata ulang kondisi kas sejak hari pertama bulan yang baru merupakan fondasi utama untuk memulihkan kesehatan dompet kamu nih. Nah, tanpa adanya komitmen untuk membenahi tata kelola kas sejak awal, kebocoran dana pada minggu-minggu pertama akan kembali terulang dan memicu krisis keuangan di akhir bulan nantinya nih. Oleh sebab itu, nih teman Pro 2, memanfaatkan momentum gajian atau awal bulan untuk menerapkan strategi perbaikan yang terukur adalah langkah yang tepat. Nantinya aku akan bagikan beberapa poin tips esensial untuk melakukan financial reset di awal bulan agar kestabilan pengeluaran kamu tetap terjaga nih ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Spada, segmennya tips pagi di hari ini ya, teman Pro 2. Dan tadi udah aku kasih jelasin sedikit nih ya, pentingnya untuk financial reset di awal bulan ini ya, supaya nantinya di minggu-minggu pertama ini gak ada kebocoran dana nih, dan memicu krisis keuangan di akhir bulan nantinya ya. Ada beberapa tips esensial untuk melakukan financial reset di awal bulan nih ya, teman Pro 2, agar kestabilan pengeluaran kamu ini tetap terjaga. Yang pertama yaitu evaluasi rekam jejak bulan lalu. Sebelum membuat rencana baru, periksa kembali seluruh catatan transaksi bulan lalu secara detail guna mengidentifikasi pos pengeluaran mana yang paling sering memicu pembengkakan anggaran atau over budget nih ya. Lalu yang berikutnya nih teman Pro 2, yaitu kunci anggaran pokok terlebih dahulu. Begitu memasuki awal bulan, langsung alokasikan dana dengan formula yang ketat dan realistis, serta prioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok harian dan pembayaran kewajiban sebelum uangnya habis untuk keinginan lain. Dan yang berikutnya lagi nih ya teman Pro 2, poin pentingnya yaitu pasang target jeda belanja nih ya, atau delayed gratification. Tekan sifat konsumsi impulsif yang biasanya tinggi di awal bulan dengan cara menunda pembelian barang non-primer selama beberapa hari demi memastikan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau sekedar keinginan sesaat nih teman Pro 2. Karena hal itu penting ya untuk mengatur pengelolaan keuangan kita nantinya, biar kita nggak membeli asal barang yang dikiranya lucu aja nih gitu kan, tapi ternyata manfaatnya nggak begitu banyak gitu kan teman Pro 2. Dan nantinya aku akan berikan tips esensial lainnya untuk melakukan financial reset di awal bulan nih ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kenalkan, Wak, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

pagi teman bro 2, kita masih membahas tips financial reset untuk awal bulan nih ya. Tips yang berikutnya yaitu amankan dana darurat di awal bulan nih ya. Teman bro 2, jangan menunggu sisa uang di akhir bulan untuk menabung dan usahakan untuk langsung menyisihkan sebagian kecil pendapatan di awal bulan sebagai dana darurat demi mengantisipasi kebutuhan mendesak tanpa perlu berutang nih. Dan yang terakhir nih tipsnya teman pro 2 yaitu jadwalkan review cash secara berkala ini ya. Jangan biarkan anggaran awal bulan berjalan tanpa pengawasan nih, melainkan buat komitmen untuk memantau aliran kas masuk dan keluar secara rutin setiap minggu agar jika terjadi penyimpangan dana bisa langsung dikoreksi secara dini nih ya teman pro 2. Nah, kesuksesan dalam melakukan financial reset di awal bulan ini sangat bergantung pada konsistensi dan perubahan kebiasaan berbelanja kamu sehari-harinya nih. Dengan menetapkan batasan belanja yang logis sejak dini, jauh lebih efektif dan menenangkan daripada harus memutar otak mencari pinjaman di penghujung bulan. Dengan menerapkan langkah-langkah terukur dari Prudential Indonesia ini secara disiplin sejak awal bulan, stabilitas finansial kamu nantinya akan berlangsung pulih dan risiko bocornya anggaran dapat dihindari secara maksimal nih teman pro 2. Dan teman pro 2, info ini aku kutip dari laman rri.co.id. Oke teman pro 2, kita sudah di penghujung lagu pilihan kamu dan juga tips pagi di hari ini. Dan selanjutnya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: sering ya mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kembali lagi barengan sama aku Tias. Dan kita sudah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih ya. Dan hari ini tepatnya di tanggal 5 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, hal ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan dunia bahwa bumi sedang menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin nyata nih. Mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga polusi yang terus mengancam kualitas hidup manusia. Melansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya menjaga lingkungan. Nah, teman Pro 2, peringatan tahun ini mengusung tema Now for Climate atau saatnya bertindak untuk iklim nih. Dan tema tersebut menekankan pentingnya aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan yang saat ini dikenal sebagai Triple Planetary Crisis. Dan krisis ini mencakup tiga persoalan besar yang saling berkaitan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Oke teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut hari ini dalam sejarah tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 nih ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Lagi teman Produ masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih membahas tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 nih ya teman Produ. Dan bertepatan di hari ini di tanggal 5 Juni 2026. Dan peringatan tahun ini ya teman Produ mengusung tema Now for Climate, atau saatnya bertindak untuk iklim nih. Dan tema tersebut menekankan pentingnya aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan yang saat ini dikenal dengan triple planetary crisis. Dan krisis ini mencakup 3 persoalan besar yang saling berkaitan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Nah teman Produ, pemerintah menilai tantangan tersebut tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja nih. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, organisasi masyarakat, hingga individu untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dan teman Produ, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini juga sejalan dengan kampanye global yang digagas oleh United Nations Environment Program atau UNEP. Dan fokus utama kampanye ini merupakan perubahan iklim dan berbagai dampak yang kini mulai dirasakan masyarakat di berbagai belahan dunia, seperti cuaca ekstrim, peningkatan suhu global, kekeringan, banjir, serta gangguan terhadap ekosistem. Melalui kampanye tersebut, masyarakat diajak untuk mendengar sinyal yang dikirimkan bumi dan meresponnya dengan tindakan positif nih. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi listrik, menanam pohon, mengelola sampah dengan baik, hingga menggunakan transportasi ramah lingkungan dapat menjadi kontribusi nyata bagi kelestarian bumi nih teman Produ. Oke teman Produ, kita akan membahas lebih lanjut nantinya ya tentang hari ini dalam sejarah, yaitu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM. Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya teman Pro 2. Kita membahas tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan teman Pro 2, di tahun 2026 ini Azerbaijan dipercaya menjadi tuan rumah peringatan global Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih, dengan berbagai kegiatan edukasi, kampanye publik, aksi lingkungan, hingga gerakan kreatif akan digelar di berbagai negara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga bumi. Nah teman Pro 2, bagi Indonesia peringatan ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan ini bukan hanya tugas pemerintah ya, tetapi juga tanggung jawab bersama nih. Dan setiap tindakan kecil yang dilakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi masa depan generasi mendatang nantinya. Oleh karena itu nih ya teman Pro 2, Hari Lingkungan Hidup ini bukan sekedar peringatan tahunan ya, tapi lebih dari itu. Dan hari ini menjadi ajakan untuk kita mulai bergerak, peduli, dan berkontribusi menjaga bumi. Sebab lingkungan yang sehat ini adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan untuk anak cucu kita di masa depan nanti. Oke teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Cuman Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Oke, teman Pro 2 dan masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya teman Pro 2. Dan tadi kita sudah membahas sedikit nih ya tentang sejarah singkatnya Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan tema apa yang mengusung di tahun ini nih ya teman Pro 2. Dan temanya di tahun ini tuh climate, now for climate ya teman Pro 2. Mohon maaf nih agak-agak lupa gitu, baru juga diomongin tadi gitu kan. Nah, now for climate nih ya, saatnya bertindak untuk iklim kita nih teman Pro 2. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cita kita ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: kamu?
1: Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar. Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Suryo Yudhivandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, balik lagi barengan sama aku Tias. Dan kita masih di Spada nih ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita juga sudah masuk di segmennya Asta Cita kita nih teman Pro 2. Dan bertepatan juga di hari ini itu di tanggal 5 Juni 2026, bertepatan dengan hari ini dalam sejarah juga nih ya, yaitu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di Asta Cita kita di pagi hari ini ya teman Pro 2, kita juga mau membahas sedikit tentang Kementerian Lingkungan Hidup yang resmikan rumah kolaborasi iklim dan karbon untuk percepat target NDC RI ini ya teman Pro 2. Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon atau RKKIK. Ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian target iklim nasional serta implementasi nilai ekonomi karbon atau NEK. Nah, teman Pro 2, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan, tantangan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata nih. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil hingga generasi muda.

nih teman Pro 2. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang KLH yang resmikan rumah kolaborasi iklim dan karbon ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih melanjutkan tentang Kementerian Lingkungan Hidup yang resmikan Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon ya. Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menjelaskan RKKIK ini akan berfungsi sebagai ruang bersama bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berkonsultasi, berbagi pengalaman, serta membangun sinergi guna mendukung pencapaian target iklim Indonesia nih ya, Taman Pro 2. Selain menjadi pusat kolaborasi, RKKIK ini juga diharapkan menjadi pusat pengetahuan, konsultasi, dan inovasi nih, Taman Pro 2. Salah satunya dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon nih ya. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup atau BPLH Ari Sudianto menjelaskan bagaimana operasionalisasi kembali RKKIK ini, yang mana dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH nomor 2211 tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026. Nanti kita akan membahas lebih lanjut nih ya, teman Pro 2, tentang Kementerian Lingkungan Hidup yang resmikan Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama aku Tias di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita masih membahas tentang Kementerian Lingkungan Hidup yang resmikan Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon ya, untuk percepat target NDC RI di teman Pro 2. Nah, RKKIK ini akan memberikan berbagai layanan mulai dari konsultasi, peningkatan kapasitas, advokasi hingga pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di teman Pro 2. Lalu untuk implementasinya, nilai ekonomi karbon, sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim atau SRNPPI, serta sistem registri unit karbon atau SRUK nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, RKKIK ini juga menghadirkan sejumlah program seperti Pojok Iklim, Climate Clinic, Cengkrama Iklim, dan National Carbon Forum nih. Nah, ini guna memperluas akses informasi serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam aksi iklim nasional. Pemerintah berharap kehadiran kembali RKKIK ini dapat memperkuat sinergi multi pihak dalam menghadirkan solusi yang konkret untuk menghadapi krisis iklim, sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. Oke teman Pro 2, itu tadi infonya tentang Kementerian Lingkungan Hidup yang resmikan Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon nih ya, untuk percepat target NDC ini nih teman Pro 2, atau Target Nationally Determined Contribution nih. Dan teman Pro 2, semoga dengan resminya Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon ini, kita semua juga bisa lebih hadir dan lebih turut berpartisipasi ya dalam menjaga iklim kita nih. Dan teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

Oke teman Pro 2, sesaat lagi di Santai Siang hari ini akan dihadirkan info Pro 2 ya, dengan 3 info terkini ke ruang dengar kamu. Dan sekaligus lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan selanjutnya nanti di Santai Siang hari ini ada rekan aku Bang Rudy yang akan temani kamu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang mengajak masyarakat lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum menuju lokasi kegiatan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Termasuk akhir pekan ini yang menjadi jadwal konser grup idola K-pop EXO. Menurutnya, kawasan GBK ini terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik, antara lain layanan TransJakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian halte Senayan Bank Jakarta, salah satunya rute 1 Kota dan Blok M, dengan jam operasional pada Sabtu pukul 00.00 hingga jelang pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dan Minggu pukul 7 hingga jelang pukul 23.59 waktu Indonesia Barat.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Tim Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Pelatih asal Spanyol itu menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield pada Sabtu lalu. Dan teman Pro 2, pengumuman tersebut disampaikan Liverpool melalui laman resmi klub pada Jumat waktu Indonesia Barat. Pelatih berusia 43 tahun itu didatangkan setelah menunjukkan performa impresif bersama Bournemouth dalam 3 musim terakhir di Liga Inggris.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari tim nasional e-sport Indonesia nomor Naraka. Blade Point memastikan tiket ke babak utama Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang setelah menuntaskan fase grup kualifikasi yang digelar di Singapura pada Kamis kemarin. Pelatih kepala timnas e-sport Indonesia Richard Permana mengatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kemampuan tim mencapai target yang telah ditetapkan sejak awal, termasuk memenangi pertandingan penting di hari pertama.
0: Info Pro 2.
1: Sekian tiga info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, selanjutnya di Santai Siang hari ini, kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudi hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Ucapin lebih tepatnya ya, selamat siang buat kalian semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 2 RRI Sintang. Santai siang pukul 10, nyapain kamu hingga pukul 11 ya di hari ini. Ya, santai siang pendek banget ya, kok jam 11 doang. Maksudnya jam 11 itu untuk segmen request lagu pop Indonesia sih. Cuma kalau kebersamaan bareng sama akunya sih sampai jam 3 ntar teman-teman ya. Jadi masih panjang kebersamaan kita. So buat yang baru monitor, baru bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id, ucapin selamat bergabung aja buat kalian. Sekarang kita masuk ke segmen request lagu pop Indonesia. Total lagu yang bisa di-vote dan di-request oleh kalian ada 20 lagu. 5 lagu pertama yang bisa di-request ada lagu dari miliknya Enel featuring bareng sama Arina Semana dengan lagu berjudul Sesi Potret yang dirilis tahun 2026. Ada lagu dari miliknya Mahalini dengan Bermimpi. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Ada Topati featuring Fabio Asher dengan Cinta Kita, atau kebalik ya, Cinta, benar dengan lagunya Cinta Kita. Dan ada lagu Ivan Seventeen dengan lagu berjudul Jangan Paksa Rindu, teman-teman, yang belum lama ini dirilis tiap pasal 857 5047 41. Teman-teman boleh merapat di Pro 2 di siang hari ini. Jadi ditunggu untuk kawan Pro 2 semuanya ya. Buat abang-abang, bombok, kakak ya. Di story Instagram juga sudah aku unggah untuk pilihan lagunya. Tinggal pilih nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3 kah. Bebas ya teman-teman ya. 0857 5047 41 story Instagram ya itu, kemudian juga di WhatsApp Pro 2 juga story Instagramnya namanya RRI_Pro2Sintang gitu ya. Kalau di WhatsApp juga boleh 0857 5047 41, ditunggu ya.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Okay, comeback 90 points Safari Perahu 2 di 90,7 Santai Siang kita kali ini. Santai Siang di hari Jumat ini pendek banget nih teman-teman ya. Bentar lagi kamu balik nih. Yes, karena apa? Kenapa? Karena udah mau jam 11 teman-teman ya. Abis itu balik, ntar baru balik lagi ke kantor di jam 1. Waduh ya. Hati-hati aja buat yang lagi di jalan ya. Lalu lintas juga kadang-kadang ramai banget, kadang enggak. Tapi di jam siang sih enggak terlalu. Yang ramai itu di jam-jam sore teman-teman. Ditambah lagi dengan hari ini cuaca kita di Kota Cintang panas. Apakah sama di daerah kalian? Moga-moga sama. Kalau hujan moga-moga juga sama ya. Iya biar ya, kita kan friend ya. Ya oke deh, sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Seventeen yang direquest oleh Bang Dika dengan lagu yang berjudul Jangan Paksa Rindu, kita akan share lagi 5 lagu lagi yang bisa di-vote dan direquest oleh kalian di Santai Siang kita kali ini. Kamu bisa request lagu dari miliknya Nadi Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Habis itu juga ada lagu dari Liodra berjudul Teganya Kau. Selanjutnya ada Run dengan lagu berjudul Yofi Widianto dengan judulnya adalah Cukup Sudah. Ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Nah, Raim Laude punya lagu baru teman-teman ya. Lagu baru Raim Laude itu, wih kemarin rame teman-teman. Beneran, kamu ada nonton gak sih lagu yang Dunia Yang Nanti? Nah ya, Dunia Yang Nanti bakalan kayaknya bakal masuk sih di list top 20-nya RRI Sintang di playlist requestan. Tapi tunggu aja kapan ya teman-teman aja, karena lagunya enak banget teman-teman ya. Iklan juga sampai 1 juta penonton juga ya. Jadi boleh merapat aja. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Ivan Savanti dengan Jangan Paksa Rindu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Aku masih menyapa kamu di Perahu 2 di santai siang kita kali ini. Santai siang ya, namanya juga santai ya teman-teman ya. Jadi yang bersantai ya selamat bersantai aja, yang bekerja semangat bekerja, yang lagi ngapain ya, pokoknya banyak-banyak deh teman-teman ya. Kan profesi beragam ya, ada yang pekerja kantoran, ada yang pekerja lapangan, ada pengusaha begitu ya. Ada yang apalagi TikTokers gitu ya, YouTubers ataupun freelancers ya. Teman-teman content writer gitu gak sih, konten apalagi banyak deh ya, jadi beragam. So fighting buat semuanya teman-teman ya. Kita masih hadirkan lagu-lagu santai buat teman-teman kamu. Kita bacain dulu, ini ada yang vote lagu dari Afgan dengan lagu berjudul Kacamata. Habis itu ada lagu dari miliknya Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Ini lagu masih bisa di vote dan di request oleh kalian, Perunggu ya dengan Pikiran Yang Matang. Ada Budi Doremi dengan Ada Untukmu. Ada Igitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, Kemarilah Tenang dari Mahalini. Ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi, termasuk juga ada lagu dari miliknya Taufati dengan lagunya berjudul Semusim. Kita bacain dulu yang request di WhatsApp tadi, udah ada ya yang minta lagunya Afgan. Habis itu ini satu lagi minta lagu dari Ran featuring bareng sama Yofi Widianto dengan Cukup Sudah. Nih ada si Pak Indra, oke, Indra di mana? Di Klansam. Baiklah, kita kasih dulu lagunya Afgan, habis itu baru punya si Indra. Tetap stay tune di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Masa di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di Santai Siang kita kali ini. Sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya atau Fatih atau Perahu 2 ya, kita bacain dulu requestnya teman-teman Perahu 2 semuanya di siang hari ini. Saya thanks saja buat kawan-kawan semua, kawan-kawan di sosial media kita begitu ya, yang request lagu dari miliknya si Meisha Hira dengan Merindu Lagi dari Ed Free Sheila. Ada Ed Satila underscore May minta lagunya Merindu Lagi dari Meisha Hira. Ada yang request lagunya Liodra, thank you buat kamu. Udah diputerin tadi ya dengan Teganya Kau dari Jati Vinovich. Abis itu juga ada yang vote lagu dari Nabila Takia dengan Cekilnya begitu ya, atau lagu Samuel Cipta gitu dengan Jagat Rasa juga. Ada Farisa underscore Naura ini minta lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Saya tanya saja buat kalian semuanya Tamara 2 ya. Habis lagu dari Tohfati, kita kasih kamu lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Nih, habis itu kita bakal lanjut di jam 11 untuk saya request lagu pop mancanegara Sesa Lagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kalian pukul 11 lewatnya 8 menit di hari ini untuk lagu pilihan kamu. Ya, lagu berdurasi pendek banget, enggak, bukan. Untuk lagu kita ya, lagu mancanegara tepatnya untuk sampai request kita. Ada 20 lagu, cuman mungkin enggak mungkin semuanya kali ya diputerin ya. Cuma kita spill aja cepet-cepet gitu ya. Untuk siang hari ini, kamu bisa request lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Just Mike. Ada Bitter Switch dari Madison Bird, ada Saber dengan Homeworkers, ada Risk It's All dari Bruno Mars, ada Blackpink dengan Go, dan ada lagu dari miliknya Ray dengan Where Is My Husband yang bisa diport dan direquest oleh kalian vote lagunya Madison Bird mungkin, atau Bruno Mars, atau Ray gitu ya, atau kamu fansnya Ted MC Ray, atau juga mungkin kamu fans dari Shina Spiro, waduh ya, atau lagunya siapa, Taylor Swift mungkin gitu ya teman-teman ya, boleh lah ya, ditunggu. Aku juga udah unggah di story Instagramnya Pro 2 RRI Sintang di siang hari ini ya, ditunggu ya buat teman-temanku semuanya. Buat yang belum follow akun Instagram kita namanya RRI_Pro2Sintang kawanku, jadi merapat yuk, ditunggu aja buat kawan-kawan semua.

tidak? Ternyata tidak hanya lebah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih menyapa kamu di Prau 2 pukul 11 lewat 36 menit di Prau 2 di santai siang kita kali ini. Ya bener ya, tadi ada lagu dari miliknya siapa tadi ya? Maksudnya dari Bruno Mars. Bruno Mars pengen didengerin katanya dari teman kita namanya Bang Yula. Bang Yono. Bang Yono ini minta lagunya dari Sabrina Carpenter, Bang, katanya. Church, Bang, ya. Terus apa easy? Church easy. Enggak, kayaknya terus doang deh ya. Kalau so easy itu punyanya Olivia Dean, teman-teman ya. Thank you Bang Yono. Ini di mana ini? Di di Simpang Silat. Oke. Thank you buat kamu ya. 5 lagu lagi yang bisa di-vote. Kamu bisa vote lagu dari Alec Warren dengan Eternity-nya. Ada Nobody Girls dengan Ted McRae yang nyanyiinnya. Dan Taylor Swift dengan Opalite-nya di The On These Hills dari Sina Spiro juga bisa di-vote. Di-vote dan di-request tentunya teman-teman ya. Kita kasih langsung dari Sabrina Carpenter.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Pukul 11 lewatnya 31 menit di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Lagu terakhir aku hadirkan buat kamu ya. Ini dari miliknya si siapa nih? Dari miliknya Olivia Dins ya, dengan Soesi menemani kamu di Pro 2. Setelah itu lagu Islami bakal kami hadirkan menemani kamu. Azan kita untuk siang hari ini jatuh pukul 11 lewatnya 36 menit. Tak lupa juga mengucapkan selamat mempersiapkan diri begitu ya, mandi ataupun makan siang begitu ya, atau mandi untuk bersiap-siap pergi ke masjid ya, menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah teman-teman ya. Lagu Olivia Dins kita kasih buat kamu. Setelah itu ada lagu Islami bakal menemani kamu. Tetap bersama kami di Pro 2. Yeah.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 2. Tanpa Pro 2, kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Sinta. Lagu Islami masih Rudy hadirkan menemani kamu. Tak lupa juga mengucapkan selamat begitu ya, mempersiapkan diri siap-siap untuk ke masjid menunaikan ibadah sholat Jumat bersama berjamaah lebih tepatnya ya, bersama dengan keluarga tercinta. Jadi masih ada waktu juga untuk teman Pro 2 ya, bersiap-siap untuk pergi ke masjid terdekat. Tetap bersama kami Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, kita di jam segini emang enaknya ngebahas makanan, benar gak sih teman Pro 2? Dan jangan lupa untuk makan juga ya buat kamu. Oke, kali ini kita ngebahas beberapa seleb dunia ya yang suka makan makanan Indonesia, teman Pro 2. Oke. Jadi kita di Indonesia memang gak hanya terkenal juga dengan keindahan alam, budayanya juga yang kaya, tapi juga dengan kelezatan kuliner yang bisa menggugah selera siapa saja yang datang ke Indonesia ya teman Pro 2. Dan gak hanya masyarakat lokal aja, beberapa artis internasional juga ternyata suka banget juga loh teman Pro 2 dengan makanan-makanan Indonesia yang memang lezat banget. Dan nanti bakalan kita bahas teman Pro 2 beberapa seleb dunia yang katanya ini suka banget makan makanan Indonesia teman Pro 2. So, tetap di Pro 2 RRI Sintang.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo kali ini ada Choi Siwon ya. Soju. Suka banget sama rendang katanya teman Prodo. Aku juga suka sih. Salah satu anggota dari grup legendaris Soju ya, atau Super Junior, ini adalah salah satu artis K-pop yang dikenal juga dengan menyukai kuliner Indonesia, teman Prodo. Dan dia pernah mengatakan kalau makanan rendang ini salah satu favoritnya loh, teman Prodo. Dan rendang didang hidangan daging sapi dengan bumbu khas Indonesia ya, ternyata juga berhasil memikat hati Siwon loh, teman Prodo. Ya, kemungkinan besar ia sudah mencicipi kelezatan rendang dalam kunjungannya ke Indonesia, teman Prodo. Selain Choi Siwon, kira-kira ada siapa lagi nih teman Prodo? Nanti bakalan kita cari tahu lagi, tetap di Prodo RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Instagram Broadway FM Sintang.
1: Broadway FM.
0: Oke, seleb dunia yang suka banget makan makanan Indonesia, Chrissy Teigen, teman Pro 2, katanya dia suka banget nih makan nasi goreng. Wow. Ya, model dan selebriti sosial media Chrissy Teigen ya, yang juga diketahui menyukai makanan Indonesia, teman Pro 2, khususnya ini nasi goreng. Ya, melalui media sosial di mana Chrissy ini sering membagikan momen juga ya, ketika dia sedang makan nasi goreng demam Pro 2 dalam berbagai suasana juga. Nasi goreng yang merupakan salah satu makanan Indonesia yang paling ikonik banget ya, berhasil memikat lidah dan hati Chrissy nih demam Pro 2. Oke, selain Chrissy Teigen ada lagi nanti bakalan kembali kita bahas, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk Ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Tepat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih bersama aku Yetro yang temani kamu, teman Prodo, masih ngebahas ini selebriti dunia yang suka makan makanan Indonesia. Ada David Beckham juga ya. Katanya David Beckham juga gak lupa juga ya dari pesona kuliner Indonesia, teman Prodo, dan dia terpikat banget dengan makanan khas Bali seperti bebek betutu dan juga lawar, teman Prodo. Ya, saat dia itu pernah berkunjung ke Bali, di mana Beckham juga gak ragu juga ya untuk makanan berbagai hidangan tradisional, dan juga dia pernah mengungkapkan kekagumannya ya terhadap kelezatan kuliner Indonesia loh, teman Prodo. Oke, selain David Beckham ada lagi nanti bakalan lanjut kita bahas. So, buat kamu teman Prodo jangan lupa makan juga biar semangat juga ya untuk beraktivitas di hari ini, teman Prodo. Jangan lupa makan, tetap jaga kesehatan kamu.

0: Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lanjut, teman Pro 2 kali ini ada Iron Red Velvet ya, yang jatuh hati banget dengan mie goreng dan nasi goreng. Aduh, ini sih kayaknya kesamaan aku sama Iron ini sama nih, teman Pro 2. Oke, Iron ini salah satu member dari grup K-pop Red Velvet, diketahui juga kalau dia itu suka ya dengan makanan-makanan Indonesia. Salah satunya episode dari Iron ya, Iron ini memesan mie goreng saat pernah ke Jakarta ya, teman Pro 2, ketika ia sedang ada acara di Bali bersama dengan staffnya juga. Iron ini juga memesan nasi goreng dan juga mie goreng untuk teman Pro 2. Oke, nanti bakalan lanjut kita bahas nih, teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar. Daun lontar yang sudah ditulis lalu dijilid hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Terakhir teman Produa, beberapa selebriti dunia ya yang suka banget makan makanan Indonesia. Jeremy Renner ini katanya suka banget dengan rendang dan mie goreng. Waduh. Oke, bintang Avengers Jeremy Renner ini katanya tergila-gila banget dengan makanan Indonesia teman Produa, dan dia juga memiliki selera yang cukup bervariasi, mencintai rendang, mie goreng, mencintai terhadap cita rasa Indonesia ini sudah membuat sering mencari dan juga makan makanan khas Indonesia ya di berbagai kesempatan teman Produa. Ya, kuliner Indonesia memang memiliki daya tarik yang luar biasa sih kalau menurut aku teman Produa, bahkan mampu menarik perhatian dan juga mencuri hati artis-artis internasional ya teman Produa. Ya, dari rendang sampai mie goreng juga yang ikonik banget, makanan Indonesia ini berhasil menciptakan kenangan yang gak bakalan mereka bisa lupakan ya, apalagi bagi para artis yang sudah kita bahas tadi teman Produa. Dan hal ini juga menunjukkan kalau kelezatan kuliner Indonesia ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia juga, menjadi bukti juga kalau cita rasa unik dan juga autentik ya mampu memikat siapa saja. Bagi kita ini adalah kebanggaan tersendiri ya teman Produa, dan inspirasi juga untuk terus menjaga kelezatan keaslian kuliner Indonesia dan juga memperkenalkan kepada dunia. Jadi sudah siap belum teman Produa untuk mencicipi kelezatan makanan Indonesia hari ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Kembali di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di santai siang kita kali ini. Pukul 13 hingga pukul 14 ya, segmen selanjutnya akan hadir ya, menemani teman Pro 2 semuanya untuk lagu kita dan informasi menarik juga lainnya begitu ya. Yang patut buat kamu simak teman-teman ya. Kali ini informasinya seputar olahraga ya, di mana ini akan ngomongin seputar olahraga yang menarik buat kamu simak. Pertama adalah atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencatatkan sejarah dengan menempati posisi teratas mengungguli sejumlah pemanjat elit dunia dalam babak kualifikasi disiplin lead pada World Climbing Series Praha 2026. Ini berlangsung di Ceko, di mana komentar juga datang dari manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menilai jika hasil yang diraih putra menjadi sinyal positif bagi perkembangan nomor lead Indonesia menjelang berbagai agenda internasional penting seperti Asian Games 2026 dan World Climbing Series lainnya. Putra tampil impresif sepanjang babak kualifikasi dan mengakhiri persaingan di peringkat pertama dengan skor 1,73. Hasil ini mengantarkan Putra melaju ke babak semifinal bersama 23 atlet terbaik lainnya dari berbagai negara. Pencapaian ini menjadi catatan penting bagi panjat tebing Indonesia mengingat nomor lead selama ini didominasi oleh atlet-atlet dari Jepang, Korea Selatan hingga Eropa. Berdasarkan data International Federation of Sports Climbing, putra yang kerap disapa Srondeng saat ini menempati peringkat kedua dunia disiplin lead. Wahyu menyampaikan jika penampilan Srondeng semakin menonjol karena ia berhasil mengungguli sejumlah atlet papan atas dunia. Di antaranya ada pemanjat Spanyol bernama Alberto Gines Lopez yang menempati peringkat pertama dunia. Atlet Jepang ada Satone Yoshida yang berada di peringkat kedua dunia. Kemudian ada pemanjat Korea Selatan bernama Do Hyun Lee yang menduduki posisi ketiga dunia, serta dua atlet Jepang lainnya ada Neo Suzuki dan Sorato Andraku yang masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima.

dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di 90,7 Pro 2 RRI Sintang siang hari ini, teman-teman semua. Hal ini informasi berikutnya terkait dengan Munas Asosiasi Esports Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar pelaku industri sekaligus mendorong pengembangan esports nasional agar semakin kompetitif di tingkat internasional. Forum yang digelar di Jakarta pada 5 hingga 6 Juni ini mempertemukan pengurus pusat dan daerah, pelaku industri, publisher game, komunitas e-sport, pemerintah, sponsor, serta berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan langkah strategis bagi pertumbuhan industri e-sport nasional. Disampaikan oleh Ketua Umum IESPA Ibnu Riza dalam keterangannya, ia menyampaikan jika ISPA selama ini berfokus pada pengembangan dan pembinaan ekosistem e-sport nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komunitas, pelaku industri, pemerintah hingga sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, penguatan organisasi dan kolaborasi lintas sektor ini menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem e-sport yang profesional, sehat, dan berkelanjutan.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Kita masih di Perahu 2. Kita masih menyapa kamu di Perahu 2. Siang ini pukul 13, selamatnya 36 menit sama Perahu 2 ya. Kali ini ngomongin seputar Moto2 ya. Di mana pembalap Australia bernama Jacob Earlstern dipastikan kembali ke paddock Grand Prix setelah ditunjuk sebagai pengganti sementara pembalap Indonesia bernama Mario Suryo Aji di tim Idemitsu Honda Team Asia pada ajang Moto2 World Championship 2026. Di mana kesempatan itu didapat oleh Earlstern setelah Mario Aji harus menepi akibat cedera patah tulang leher pada ruas C6, C7 yang baru saja menjalani operasi. Kondisi ini membuatnya belum dapat kembali membalap dalam waktu dekat. Dengan absennya Mario Aji, Earlstern akan bergabung dengan Idemitsu Honda Teams Asia dan menjadi rekan tim pembalap Jepang yakni Taiyo Furusato. Debut dari Earlstern bersama dengan tim Honda ini akan dimulai pada seri Moto2 Hungaria di sirkuit Balaton Park akhir pekan ini. Pembalap berusia 21 tahun ini juga berpeluang tampil pada seri berikutnya di Brno dan Assen, tergantung perkembangan dari kondisi Mario Aji.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Prodo 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Prodo 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Kembali di Pro 2, kembali di 90,7. Pukul 14 sekarang untuk sate siang ya, masih menyapa kamu. Kali ini kita share informasi di Entertainment Room, Tom Pro 2.

Dimana kali ini untuk segmen Entertainment Room kita akan kasih informasi ringan ya, menarik buat disimak dan teman-teman dengarkan. Di mana ada film Indonesia yang masuk ke dalam kompetisi Shanghai International Film Festival. Film asal Indonesia berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, RBMT, karya sutradara Ismail Basbet, terpilih menjadi kompetisi utama Festival Bergengsi Shanghai International Film Festival SIFF 2026. Di mana film ini dalam keterangan yang disampaikan begitu ya, masuk ke dalam 7 kategori malahan. Di mana pertama Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Artist, Best Screenplay, Best Cinematographer, dan Best Outstanding Artistic. Festival berlangsung pada 12 hingga 21 Juni 2026 mendatang, menjadi lokasi pemutaran perdana dunia film yang memiliki judul internasional My Own Last Supper. Ini proyek film RBMT ini diluncurkan di Asian Content and Film Market Busan International Film Festival 2026 ya. Kemudian tepatnya 2025 lalu gitu ya. RBMT mengisahkan seorang pria tua Tionghoa mengalami trauma psikologi dan politik karena identitas etnisnya. Melalui tokoh bernama Ence, penonton diajak memahami realita kehidupan seorang Tionghoa di Indonesia. Nah, film ini diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama karangan Wisnu Suryaning Adzi, di mana sejumlah aktor senior bermain dalam film ini. Ada Ferry Salim, Melisa Karim, dan Ferdi Sulaiman. Film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang juga menjadi debut bagi Jesse Davita dan Nicholas Anderson dalam akademisi Rocky Gerung tepatnya ya. Jadi setelah penayangan di Shanghai International Film Festival, film itu juga dijadwalkan diputar di bioskop-bioskop di Indonesia pada akhir 2026 mendatang. Nah, kira-kira kamu sudah siapkah untuk menontonnya? Nah, ditunggu aja nih akhir tahun.

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh. Ini Indonesiaku.

Pro 2. Tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Pukul 14 sekarang lewatnya 40 atau 34 menit ya, menemani kamu di Pro 2 kali ini. Kita lanjutkan lagi untuk segmen Entertainment Room, di mana penyanyi bernama Mark Lee meluncurkan perusahaan kreatif yang dinamai Upper Room ya, setelah meninggalkan agensi SM Entertainment dan keluar dari grup K-pop NCT. Jadi Upper Room akan menjadi titik awal pengembangan musik, visi kreatif, dan berbagai proyek masa depan dari Mark Lee, di mana ia bersama rekan-rekan lama yang dipercaya membangun Upper Room sebagai perusahaan kreatif yang berpusat pada musik. Namun, perusahaan itu juga berencana menghubungkan berbagai bidang konten yang mencakup video, seni visual, dan pertunjukan guna memperluas dunia kreatif dari Mark Lee sendiri. Perusahaan ini menyampaikan bahwa nama Upper Room mewakili ruang fisik sekaligus tempat orang-orang dengan tujuan dan ide yang sama dapat bertukar inspirasi, dapat berkumpul dan mengeksplorasi kemungkinan baru. Peluncuran dari Upper Room ditandai dengan penayangan film pengumuman melalui akun media sosial resmi perusahaan. Menurut perusahaan, ya, film pengumuman ini terinspirasi oleh era percetakan huruf lepas abad ke-15. Film yang dirancang untuk menyoroti kreativitas dan keterampilan manusia era perkembangan pesat teknologi ini dibuat tanpa menggunakan citra yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Semua dibuat secara manual untuk mencerminkan pesan dan visi dari Upper Room. Mark Lee sendiri bergabung dengan SM Entertainment setelah lulus audisi, ya. Setelah lulus audisi global yang diadakan di Kanada pada tahun 2012, ia kemudian menjadi anggota grup NCT dan subunitnya termasuk NCT 127 dan NCT Dream, ya. Ia menandai debutnya ataupun debut solonya pada 7 April 2025 dengan merilis album studio The First Fruit, ya. Pada awal April 2026 juga ia mengumumkan bahwa dia tak lagi memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment yang berakhir pada 8 April 2026 dan keluar dari NCT.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Lagu terakhir dari miliknya Anet dengan Takkan Berhenti Mencintaimu. Kita kasih buat kamu di Pro 2 di pukul 15, ya lebih tepatnya pukul 14 lewatnya 53 menit ya. Setelah itu lagu Islami aku hadirkan menemani kamu di Pro 2. Jelang info Pro 2 pukul 15 nanti kamu akan ditemani oleh rekan aku ya. Oleh rekan aku ada Kak Widya nih yang bakal teman kamu di segmen Sore Ceria. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Jumpa lagi bareng aku Widya di sore hari ini, teman Pro 2, untuk sore ceria. Aku akan kasih beberapa informasi menarik di Info Pro 2 kita kali ini. Teman Pro 2, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum menuju lokasi kegiatan di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta, termasuk pada akhir pekan ini yang menjadi jadwal konser grup idol K-pop EXO. Dan teman Pro 2 semua, kita beralih ke informasi berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa ajang olahraga renang akan dilaksanakan pada 13-15 Juni 2026 di perairan Pantai Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bay, Bali. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, teman Pro 2, kalau acara kejuaraan renang di perairan terbuka itu akan menghadirkan atlet-atlet terbaik dari 17 negara.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, informasi berikutnya ada Putri Kusuma Wardani. Nah, ini sudah menunjukkan perjuangan terbaik meski gugur di babak perempat final Indonesia Open 2026. Wakil China Chen Yufei masih mampu memanfaatkan pengalamannya untuk meraih kemenangan straight set 2-1, 13, 22, 20. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Putri tercatat belum pernah bisa menaklukkan tunggal putri nomor 4 dunia ini, dan pertemuan keempat ini berlangsung selama 45 menit di Istora Senayan Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Informasinya dikutip dari rri.co.id.
1: Info Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2, itu dia tadi beberapa informasi untuk Info Pro 2 kita kali ini di sore ceria. Pastikan kamu tetap stay tune di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku Widya bakal hadir untuk temani sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, nanti akan ada acara kita betang untuk acara yang pertama.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Di acara kita yang pertama, yaitu ada Betang, teman Pro 2, kita akan kasih dulu informasinya terkait kota Sintang. Teman Pro 2, sebanyak 9 siswa MTs Negeri 1 Sintang, nah ini terpilih mewakili Kabupaten Sintang dalam kegiatan Jambore Nasional Gerakan Pramuka tahun 2026 yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan dan juga Geraha Wisata Cibubur Jakarta pada 13-20 Agustus 2026 mendatang. Hal ini teman Pro 2 disampaikan oleh Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka MTs Negeri 1 Sintang, ada Muhammad Sirajul Ilmi, saat mendampingi para calon peserta Jamnas yang sedang menjalani training center untuk tahap pertama di kawasan Bumi Perkemahan Cadika Baning Sintang pada Kamis 4 Juni 2026. Dan Muhammad Sirajul Ilmi menjelaskan bahwa kontingen dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Sintang ini ada 35 orang, terdiri dari 16 peserta putra, 16 peserta putri, 1 pendamping putra, 1 pendamping putri, dan 1 ketua kontingen. Mereka ini teman Pro 2 akan menjalani 2 kali training center sebelum diberangkatkan ke tingkat nasional. Training center tahap 1 ini nanti akan dilaksanakan di tanggal 4 sampai 6 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Cadika Baning Sintang. Dan teman Pro 2 informasinya dikutip dari rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sintang atau MTSN Negeri 1 Sintang. Sekaligus Kamabigus Dera Suti MTS Negeri 1 Sintang Sutardi. Nah, ini mengapresiasi usaha para siswa dan orang tua untuk menjadi duta bagi Kabupaten Sintang di ajang Jambore Nasional. Sutardi juga menambahkan bahwa MTS 1 Sintang terus berupaya menumbuhkan bakat, minat, karakter, dan juga jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah Pramuka. Jambore Nasional Gerakan Pramuka diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dan kegiatan perkemahan ini ditujukan bagi anggota Pramuka golongan penggalang, yaitu usia 11-15 tahun dari seluruh penjuru Indonesia. Dan teman Pro 2, pada tahun 2026 ini Jambore Nasional mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Infonya tentu aja aku kutip dari rri.co.id.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-131 Kota Putu Sibau, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana atau Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDIK Putu Sibau. Nah, ini menggelar kegiatan konsultasi dokter spesialis gratis bagi masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di Posko Kesehatan Gedung Pelayanan 1 Atap atau Satap ya, Pemerintah Kabupaten Kapuasulu, dan akan berlangsung selama 3 hari mulai dari 4 sampai 6 Juni 2026. Kegiatan ini sendiri teman Pro 2 diikuti oleh Kepala Dinkes PP dan juga KB Kabupaten Kapuasulu. Ada Haji Sudarso, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Kak Eliani Rins Iyasari, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Helena, beserta jajaran staf Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu pada acara pembukaan pada Kamis 4 Juni 2026. Teman Pro 2 informasinya aku kutip dari rri.co.id. Untuk itu kamu jangan kemana-mana karena masih akan ada info menarik lainnya ya di NBS-nya Pro 2 Sintang.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kepulauan Pro2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua di NBS kita. Kali ini kita akan berikan informasi dan kali ini terkait beras ya, yang tentu aja setiap hari kita cari-cariin, kita masak, kita makan begitu ya. Jadi beras ini yang biasanya menjadi bahan pangan pokok harian dengan harga terjangkau, ternyata menduduki kasta tertinggi dalam dunia kuliner yang mewah banget. Gelar beras termahal di dunia juga secara resmi teman Pro 2 dipegang oleh varietas asal Jepang yang bernama Kinmei Premium. Jadi kehadiran beras premium ini berhasil menggeser persepsi masyarakat global mengenai nilai dari sebuah komoditas pangan pokok dasarnya. Jadi gak tanggung-tanggung nih teman Pro 2. Harga yang dibanderol untuk 1 kg dari beras Kinmei Premium ini sendiri mencapai 109 US dollar. Kalau dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, tentu aja setara dengan ya 1,6 jutaan gitulah. Apalagi kalau sekarang kan sudah mulai ini ya, kurs mata uang kita sendiri sudah di 18.000 teman Pro 2. Jadi secara enggak langsung kalau dirupiahkan pastinya akan ada lonjakan juga. Nah, lonjakan harga yang fantastis ini tentu aja menjadikan beras ini sendiri sebagai buruan para kolektor kuliner dan restoran bintang 5 di berbagai belahan dunia. Nah, teman Pro 2 semua, di balik harganya yang selangit ternyata ada alasan kuat kenapa sih kok dia ini, si beras ini nilainya itu mahal banget, tinggi banget. Kita bakal kasih infonya teman Pro 2 yang aku kutip dari rri.co.id. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Pulau 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.
1: Sore Ceria.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, untuk suasana sore kota Sintang yang luar biasa panasnya, pakai banget ya. Kayaknya memang beberapa hari ini kita harus kuat menerima kenyataan kalau kota Sintang itu memang sedang, ya bisa dikatakan kemarau ya teman Pro 2. Walaupun kemarin ya alhamdulillah sempat hujan lebat begitu ya sebentar, bisalah membasahi bumi kita senentang ini. Nah teman Pro 2 semua, aku bakal kasih lagi nih informasinya terkait beras tadi. Kenapa sih kok beras ini, beras Kinmemai, nah ini yang premium, punya alasan nilainya itu kok sangat mahal banget, sangat tinggi banget. Ternyata faktor utama yang membuatnya sangat mahal teman Pro 2 adalah proses produksinya yang terkenal sangat rumit sekali, presisi, dan ternyata juga memakan waktu yang panjang banget. Jadi beras ini gak dihasilkan dari satu sawah aja, melainkan melalui metode kurasi yang luar biasa ketat banget. Dan produk akhir dari Kinmemai Premium ini sebenarnya merupakan hasil racik kan atau blending dari 5 varietas beras terbaik yang ditanam di berbagai wilayah berbeda di Jepang. Jadi setiap wilayah itu dipilih berdasarkan kualitas tanahnya, iklimnya, dan juga teknik pengairan terbaiknya. Gabungan dari 5 varietas unggulan ini akhirnya menciptakan cita rasa, aroma, serta tekstur pulen yang enggak tertandingi oleh beras manapun di dunia. Begitu ceritanya teman Pro 2. Aku jadi penasaran ya, gimana sih rasanya beras ini? Ya kita gak tahu kapan ya bisa menikmati beras yang semahal ini guys, karena sekilonya aja 18 juta rupiah 1,8 juta rupiah maksudnya. Jadi kalau misalnya beli 10 kilo berarti kan 18 juta ya. Kebayang dong teman Pro 2 semua, kita cari yang berapa sih sekarung ya kan. Nah begitu tapi ya siapa tahu kan, nggak tahu di masa yang akan datang sempat nggak sih kita merasakan beras yang semahal ini. Jadi kehadiran dari Kinmemai Premium ini sendiri semakin mengukuhkan posisi Jepang sebagai negara yang sukses banget nih memadukan tradisi pertanian kuno dengan inovasi teknologi modern. Bagi sebagian orang, harga jutaan rupiah untuk 1 kg beras itu mungkin ya terdengar sangat masuk akal, walaupun di telinga kita terdengar tidak masuk akal ya. Tapi bagi para pecinta gastronomi, Kinmemai Premium ini sendiri tentu aja adalah sebuah karya seni kuliner yang layak banget untuk dihargai dengan harga yang cukup tinggi. Nah teman Pro 2 semua, masih akan ada informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Jika narsistik dikenal haus perhatian ya, dunia psikologi juga mencatat kepribadian yang berada di kutub seberangnya atau echois namanya. Jadi berdasarkan ulasan dari platform kesehatan mental PC Plus, nah ini ada perbedaan mendasar dari keduanya, yaitu terletak pada egonya. Jadi narsistik itu biasanya mendominasi ruang, sedangkan kalau untuk echois sendiri justru menekan eksistensi diri, menolak pujian, dan sangat menghindari pusat perhatian demi kenyamanan orang lain. Jadi karakter echois ini lahir dari ketakutan mendalam untuk terlihat egois, dan menurut data literatur PC Plus sendiri, mereka ini memiliki empati yang terlalu tinggi tapi nggak menyisakan ruang untuk diri sendiri. Akibatnya mereka selalu mengalah dan biasanya menyerap emosi negatif orang sekitar demi menjaga kedamaian hubungan. Ironisnya ya teman Pro 2, kepribadian yang kontras ini membuat echois itu rentan banget menjadi target empuk nih bagi para narsistik. Hubungan yang terjalin biasanya itu menjadi toksik, nggak seimbang ya, dimana yang narsis ini biasanya itu mengeksploitasi sifat rela berkorban dari si echois ini sendiri. Jadi tanpa batasan diri yang tegas, seorang echois ini biasanya perlahan akan kehilangan identitas dan juga kebahagiaan mereka. Sebagai langkah untuk pemulihannya, menyadari pola perilaku seperti ini, teman Pro 2 semua, adalah kunci utamanya. Jadi seorang echois, kalau misalnya kamu echois gitu ya teman Pro 2, harus bisa melatih keberanian menyuarakan kebutuhan pribadi dan belajar berkata tidak. Menghargai diri sendiri tentu aja bukanlah keegoisan, melainkan pondasi penting untuk kesehatan mental yang seimbang. Nah teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id terkait kepribadian echois sendiri yang ternyata ada, dan itu berlawanan dari karakter dari narsistik. Nah buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya untuk Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu di sore hari yang begitu cerahnya, pakai banget ya teman Pro 2 semua. Kita akan berikan informasi terkait perakiran cuaca teman Pro 2 yang aku kutip dari bmkg.com ya. Teman Pro 2 semua, bisa juga kamu mengakses di kalbar.bmkg.go.id atau di kanal Instagramnya @bmkg.kalbar. Nah, teman Pro 2 semua, berdasarkan pengamatan atau perakiraan cuaca sendiri selama 24 jam terakhir dengan update data tanggal 5 Juni 2026 menunjukkan bahwa ada hujan di wilayah Kalimantan Barat, teman Pro 2 semua, dan tidak merata. Estimasi curah hujan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan satelit dari geostasioner atau sensor infrared dan juga satelit polar. Jadi memang menunjukkan adanya curah hujan dalam satu hari. Nah, teman Pro 2 semua, untuk di Kalimantan Barat sendiri berdasarkan informasinya masih panas ya untuk kota Sintang dan sekitarnya. Ada juga perakiraan angin pada ketinggian 3000 feet. Nah, ini menunjukkan kalau umumnya angin itu bertiup dari arah tenggara selatan dengan kecepatan angin sampai 19 knot. Nah, teman Pro 2 semua, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Karena aku bakal hadirkan lagi informasi berikutnya ya, teman Pro 2, selain perakiran cuaca, ada info lalu lintas juga. Dan tetap waspada karena adanya potensi kemudahan terjadi karhutlah juga, teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Karena memang cuacanya juga lumayan panas banget. Untuk potensi hujan memang ada dari tanggal 6 sampai dengan 12 Juni 2026, tapi tidak merata. Nah, teman Pro 2, tetap semangat buat kamu dan stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

2. Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang

mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Untuk teman Pro 2 semua di mana aja berada, pastikan tetap patuhi ya peraturan lalu lintas yang ada di kota Sintang dan sekitarnya. Beberapa titik masih aman dan di beberapa titik juga ada sedikit kepadatan kendaraan ya teman Pro 2, seperti di lintas Melawi. Dan untuk teman-teman tetap bersabar aja, terutama yang menggunakan roda 4. Buat teman Pro 2 semua, berikutnya aku akan hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.39 waktu Indonesia Barat.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Kuman Pro 2 pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dihadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami dan juga kumandangnya azan ya teman pro 2 semua. Dan berikutnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang muslim. Dan masih kita dengarkan lagi rangkaian lagu bernuansa Islaminya buat teman-teman pro 2 semua. Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

yang tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Siau.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya.

dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

7,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, masih bareng aku Widya dan aku masih temani kamu di acara Kultur Kita kali ini. Buat teman-teman yang mungkin punya rencana untuk liburan nanti, jalan-jalan atau pergi mungkin ya ke Yogyakarta, teman Pro 2 semua, ada beberapa peraturan unik yang harus diketahui buat teman Pro 2 kalau berada di Yogyakarta. Teman Pro 2 semua, kita akan sampaikan informasinya dikutip dari rri.co.id. Nah, teman Pro 2 ini agak aneh ya, yaitu larangan menggunakan pakaian hijau di pantai selatan. Jadi teman Pro 2, bagi siapa saja yang nekat banget menggunakan pakaian berwarna hijau akan terseret ombak dan hilang di laut. Nah, ini katanya akan diculik oleh Ratu Pantai Selatan. Namun ternyata ada alasan yang lebih logis kenapa sih pakaian berwarna hijau itu dilarang dipakai saat berkunjung ke Pantai Selatan. Jadi teman Pro 2 semua, menggunakan pakaian berwarna hijau di pantai ini adalah hal yang berbahaya, karena ketika seseorang terseret ombak atau tenggelam di tengah laut akan sangat menyulitkan saat pencarian, karena warna hijau akan menyatu dengan warna air sehingga akan lebih sulit dicari. Nah, itu untuk alasan logisnya teman Pro 2. Jadi larangan yang pertama itu adalah menggunakan pakaian hijau di pantai selatan itu dilarang. Nah, kemudian berikutnya, ternyata ada juga larangan membawa pasangan yang belum menikah ke Candi Prambanan. Wah, ini benar gak ya? Teman Pro 2 semua, kamu tahu gak sih kalau larangan ini berkaitan dengan kisah asmara Bandung Bondowoso dan juga Roro Jonggrang? Dari cerita ini dikisahkan kalau Bandung Bondowoso itu sakit hati dengan Roro Jonggrang yang menipu dan menggagalkan rencana Bandung Bondowoso untuk menikah dengan Roro Jonggrang. Maka diharapkan untuk pasangan yang belum menikah untuk tidak mengunjungi Candi Prambanan, karena diyakini pasangan yang nekat berkunjung ke Candi Prambanan ini akan segera putus. Nah, ini mitos atau fakta ya?

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih mengulas lagi terkait beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berkunjung ke Yogyakarta. Selain kita tidak menggunakan pakaian hijau di pantai selatan, terus tidak membawa pasangan katanya ya ke Candi Prambanan kalau belum menikah. Yang berikutnya adalah ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti ketika kita berkunjung ke keraton. Jadi karena keraton itu sebagai pusat kebudayaan Yogyakarta, tempat tinggal raja dan juga keluarga, ada beberapa peraturan yang seharusnya tidak dilanggar ketika kita berkunjung ke sana. Seperti dilarang nih teman Pro 2 untuk kita menyentuh benda-benda keraton, melepas topi ketika memasuki keraton, dilarang juga untuk foto membelakangi abdi dalam, serta membawa barang beroda. Teman Pro 2 semua, tentu aja masih ada lagi nih hal yang harus kita ketahui. Jangan kemana-mana, aku kutip dari rri.co.id.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Untuk informasi berikutnya, larangan atau hal yang harus kita ketahui aturannya ya, yang unik nih yang harus kita ketahui saat berkunjung ke Yogyakarta adalah Sultan tidak boleh melewati Pelengkung Gading. Jadi Pelengkung Gading ini nggak boleh dilewati oleh Sultan yang masih bertahta, karena Pelengkung Gading ini hanya boleh dilewati bagi Sultan yang sudah wafat. Dan hal sebaliknya berlaku untuk masyarakat. Masyarakat biasa yang wafat tidak boleh melewati Pelengkung Gading. Nah, teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia informasinya yang aku kutip dari rri.co.id dan bisa diterapin juga, bisa dicari-cari informasinya juga ya, apakah benar mitoskah, faktakah, dan bagaimana ya, teman Pro 2 semua. Buat kamu-kamu, sampai di sini kebersamaan kita untuk acara kultur kita. Berikutnya nanti aku bakal ajak kamu untuk menyimak dulu ada info Pro 2. Setelah itu baru kita akan gabung bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk menyimak MLC. Nanti bakal ada Nakesha Siva, teman Pro 2 semua, yang menjadi narasumber di MLC hari ini.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita berada di Info Pro 2. Teman Pro 2, ada info yang bakal aku bagiin ke kamu-kamu. Yang pertama di sini ada Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya. Nah, ini memperkenalkan Wolfisike ya, aplikasi keamanan cyber berbasis AI karya anak bangsa sebagai bukti kapasitas Indonesia di industri teknologi global. Keamanan cyber ditegaskan sebagai pondasi utama transformasi digital guna melindungi data, mendukung ekonomi digital dan menjaga keberlanjutan usaha sektor ekonomi kreatif. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman produk semua. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendorong KSSK memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan juga moneter untuk menjaga stabilitas rupiah. Rupiah telah menyentuh level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat dan diikuti koreksi IHSG sekitar 3,04%. Said menilai tekanan terhadap rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor fundamental ekonomi, tetapi juga persepsi pasar. Info berikutnya ada Menbud Fadli mendorong pertukaran pameran Indonesia Uruguay, termasuk rencana menghadirkan karya seniman Indonesia di Montevideo. Dan program residensi seniman ini diharapkan menjadi sarana pertukaran gagasan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Esti Nurzadin menilai kerjasama budaya internasional ini penting untuk memperluas wawasan serta mempererat hubungan antar masyarakat lintas negara. Infonya teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id dan berikutnya kita akan simak bersama MLC bersama Pro 2 RRI Jakarta dengan narasumber ada Naikaisa Siva dan juga dipandu oleh Edit.
1: Info Pro 2.

di Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Alright.
0: Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
1: Pasti kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Harapannya
1: apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion kayak,
1: kita nggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar.
1: Gitu sih.
0: Benar. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak, mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh,
1: gitu.
0: Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Wow, okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul, karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya, yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu, yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu, ada nggak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu. Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku nggak pantas gitu, apa namanya, ada di atas

0: manggung, kayak aku takut orang-orang tuh nggak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mau papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
1: Oke. Okay. Jadi akhirnya.
0: Ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
1: Bener-bener
0: nggak berani buat naik panggung.
1: Bener-bener, kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
0: Betul-betul banget.
1: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nake itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
0: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva. Okay. Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Mm-hmm. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
1: Seberapa cepat tuh?
0: Seminggu.
1: Wow.
0: Dua minggu itu. Mm-hmm. Jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva. Mm-hmm. Itu beneran cuman sehari. Kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full. langsung masuk ke lagunya. Mm. And then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
1: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
0: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh tapi bisa begini juga ya. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
0: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
1: Oh iya?
0: Ya, karena ya, aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Gitu. Masa aku kayak gitu kan?
1: Bener.
0: Jadi aku ikut santai aja kan.
1: Oke, okay. Alright. Wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nake dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Nanti ya, teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis gitu?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single Nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya, kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja aku itu keluarga tuh pasti apa ya,
0: nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh, oke, nemenin gitu ya.
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau enggak mamah nemenin, papah nemenin gitu.
0: Wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan. Tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu. Pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke. Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Cuman kan enggak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke.
1: Serius, naik panggung.
0: Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes berseru-seruan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Wow. Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau keluar sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Bener-bener banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet pun sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please professional nanti, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya kita sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh nake gitu kan, dengan looks yang nake seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin nake langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi
0: makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Nake, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik, iya benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Alright. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: I siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nake gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Ya. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil dari lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Hmm. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti.
0: Mm-hmm.
1: Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Mm-mm. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, okay, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya? Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan boleh kita secara langsung sih.
0: Boleh pasti banget
1: akan pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produknya sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produknya seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nakay. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu Nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu Nanti itu benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nakay tuh pengen lagu Nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu Nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita gak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul
1: ya kan? Kapan semesta akan
0: campur,
1: begitu. Alright. Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single Nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakay sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Ngamin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakay. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakay. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Life chat. Scalp, break, come the roses.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Hai hai hai teman Prodo, welcome back masih di Prodo RR Sintang teman terbaik kamu. Dan rasanya udah lama banget ya gak nyapa kamu nih di sepanjang siaran hari ini. Anyway, selamat malam, selamat beraktivitas dan kembali Monica menyapa kamu di edisi siar hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Tanggal yang cantik di tengah bulan ini teman Prodo, di pertengahan tahun ya maksudnya. Jadi kalau menurut aku, apakah resolusi kamu sudah ada yang tercapai atau enggak nih teman Pro 2? Kalau aku sih so far so good lah ya teman Pro 2. Dan moga-moga Juni menjadi bulan yang penuh berkah, yang enggak banyak gebrakan yang tiba-tiba bikin kita deg gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi kemarin melihat banyak sekali warawiri yang terjadi di sosial media kita. Moga-moga apapun yang terjadi semoga bisa kembali tenang, kembali baik-baik aja sih kalau menurut aku ya teman Pro 2. Dan di jaga malam kali ini pastinya seperti biasa kita akan update teman Pro 2 untuk info-info hiburan. Dan juga pastinya kali ini di pukul 20.17 waktu Indonesia Barat, Monica masih menemani kamu untuk update di akselerasi kreatif musik. Kali ini teman Pro 2 dari lagunya Kaledo Datu Kasman. Ini diciptakan langsung oleh Amin Abdullah dan juga Ince Mawar Lasasi, dengan cerita bahwa lagu ini tentang makanan khas orang Kaili, yaitu adalah kaledo. Dan makanan khas tersebut juga merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Dan kaledo sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu. Meskipun teman Pro 2, akronim kaledo diartikan seperti kaki lembu donggola. Nah, dari song kreditnya di sini adalah produsernya dari Indah M. Nur, kemudian keyboard Indah M. Nur juga, bassist ada Jojon, gitaris ada Arki. Dan pastinya lagu ini bikin aku lapar ya teman Pro 2, karena verse-nya aja di sini ada buku nuka dan nita mua tampa, atau berarti tulang kaki sapi dipotong-potong. Kaki sapi sangatlah muda dimasak paman di belanga yang terbuat dari tanah, dimakan ibu di wadah yang terbuat dari tempurung. Sangat-sangat kultural kalau menurut aku. Tapi ya kita dengerin dulu teman Pro 2 syair di lagu kaledo. Moga-moga aja lagu ini bisa bikin kamu kembali mengenal budaya dan juga kuliner yang ada di Palu. Oke, okay, the one and only Pro 2, kita sambut aja. Ini dia Kaledo Kasman yang akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno lo. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Ya, Love Prodware ya, kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini kita masih di segmen Jaga Malam, teman Prodware. Ngomong-ngomong soal tell something, kita bakal discuss sedikit ya, teman Prodware, tentang kesehatan. Yang mana mungkin kalau menurut aku kan belakangan ini lagi viral banget ya, teman Prodware. Ada konten kreator yang juga mungkin aku tuh gak main TikTok ya, tapi aku lihat di sosial media lainnya katanya lagi viral tentang tren joget yang tisu itu, teman Prodware, jadi stitch gitu ya. Nah, itu juga menimbulkan polemik karena menirukan ya, kalau bisa dibilang tuh memperagakan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Jadi teman Prodware, mungkin buat kamu juga yang suka membuat tren TikTok, suka membuat challenge, sebisa mungkin pilih-pilih ya, mana yang bisa di-share, mana yang enggak, mana yang sepatutnya bijak, mana yang tidak. Oke? Dan kali ini juga aku bakal ngebahas seputar kesehatan, mungkin lebih kepada kesehatan mental ya, teman Prodware, yang sering banget mungkin terjadi gangguannya tapi kita gak sadar nih, teman Prodware. Nah, ternyata memang bukan hanya kesehatan fisik aja nih yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, kesehatan mental menjadi bagian yang gak pernah kalah penting dari kesehatan fisik untuk dijaga, untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Jika didiagnosis dengan tepat, tentunya gangguan mental ini juga dapat diatasi dengan baik. So, gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Jadi gejala yang dialami ini beragam banget ya, teman Prodware. Ini dapat disesuaikan dengan gangguan mental yang kamu alami. Jadi perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat mungkin menjadi cara yang paling bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Sayang, teman Prodware, ada beberapa gangguan mental yang terjadi tanpa disadari oleh pengidapnya. Nah, beberapa diantaranya ada yang bernama trichotillomania, teman Prodware. Jadi studi dari World News of Natural Science juga mengucapkan, teman Prodware, bahwa trichotillomania ini adalah gangguan mental yang membuat pengidapnya ingin selalu menarik rambut. Nah, gak jarang gangguan ini menyebabkan kerontokan rambut hingga kebotakan. Nah, seseorang yang mengidap gangguan ini biasanya tidak dapat mengendalikan atau menahan keinginan untuk menarik rambut di tubuhnya. Dan dilansir dari Mayo Clinic, teman Prodware, gejala lain dialami pengidap gangguan ini diantaranya ada rasa tegang sebelum menarik rambut atau saat menahan keinginan untuk menarik rambut, perasaan lega, puas, dan juga lega, teman Prodware, senang setelah menarik rambut, atau munculnya perilaku lain seperti keinginan untuk selalu memeriksa akar rambut, memutar-mutar rambut, menarik rambut dengan bantuan gigi, mengunyah rambut, dan memakan rambut. Ini disebut sebagai trichophagia ya, teman Prodware. Dan pastinya ada juga nih untuk gejala-gejala lainnya mungkin yang tidak kita sadari, teman Prodware, tapi bakal kita bahas nanti. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune di Prodware, RRI Sintang, teman terbaik kamu. I'm

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Ya, tahu Pro 2 satu lagu dari Sepatu Untuk Kakimu by Gary Gani. Aduh, pengen dong diberikan sepatu ya, ukuran 36 nih. Oke, tahu Pro 2 kembali bersama aku Monica di Jaga Malam kali ini. Dan masih seputar Telop Something tadi ya, aku pengen nge-recap dulu ada beberapa gangguan mental yang terkadang memang gak disadari teman Pro 2 ini bisa terjadi. Yang pertama ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Ada trichotillomania, atau buat kamu yang mungkin kurang familiar teman Pro 2, ini merupakan gangguan mental yang sering menyebabkan kerontokan rambut karena kita sering narik rambut nih teman Pro 2. Kemudian juga ada gangguan pola makan atau eating disorder, di mana gangguan ini bisa terlihat dari kecemasan yang muncul akibat berat badan atau juga makanan yang dimakan. Oleh karena itu, pengidap eating disorder ini cenderung mengubah kebiasaan makan karena khawatir berat badannya bertambah meskipun hanya makan sedikit. Nah, the last but not least teman Pro 2 ada Obsessive Compulsive Disorder atau OCD, yang juga salah satu jenis gangguan kepribadiannya ini ditandai dengan kecemasan dan juga perilaku berulang atau kompulsi. Ini mengapa orang-orang dengan pengidap si OCD cenderung melakukan sesuatu hal yang sangat berulang. Dan itu di tengah produk untuk Telop Something kita, moga-moga aja nih ya, kita bisa mengenal gangguan mental yang jarang disadari oleh pengidapnya. Nah, kalau kamu misalnya masih punya seputar pertanyaan tentang gangguan mental, kamu juga bisa berkonsultasi langsung kepada psikolog atau mungkin dokter-dokter yang terkait ya teman Pro 2. Dan selain juga Monica akan kembali mengajak kamu untuk bergabung di Lapor Pro 2 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi happy-happy terus teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Diderot Effect? Hmm, Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Studio sebelah teman Pro 2 seru banget. Kita debar dengar bareng pertandingan Indonesia lawan Oman nih. Untuk kamu-kamu juga mungkin yang lagi dengerin atau mungkin juga lagi nonton teman Pro 2, wah ini Indonesia udah nyetak gol. Moga-moga aja ya memberikan yang terbaik ya. Dan mungkin boleh spill-spill tipis-tipis di Pro 2. Aku tunggu banget teman Pro 2. Dan kalau misalnya mau cerita-cerita juga atau mungkin sharing, boleh banget. Kamu bisa ke WhatsApp 0857 5000 4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Di sini juga sudah ada Kak Lara Purnamasari. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kak. Semoga Kak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan juga menemani pendengar setia harinya. Oke, amin. Waalaikumsalam. Semoga doa baik juga kembali ke Kak Lara. Terima kasih banyak sudah terlalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Sama-sama. Boleh banget dong Kak Lara. Tinggal spill aja pengen dengerin lagu yang mana ya. Tapi sebelum itu aku juga bakal hadirkan satu lagu buat kamu dari miliknya New Hope Club teman Produ dengan Love Again. Stay tune di Produ ya.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih. Pasti moisturizernya. Cobain ah.

0: Tis, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Eh, muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini.
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Masih di 50,7 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2 di pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Aku juga pengen spill ke kamu nih, ada juga salaman dan juga gabungan kamu ya. Dari sini aku sapa dulu, namanya dari Altania. Halo kak, selamat malam, izin request lagu Haha by Sabrina Leonor. Terima kasih, sama-sama. Dan kalau misalnya teman-teman, kalau Sabrina ini nama ininya siapa nih teman pro 2? Nama fansnya siapa nih ya? Karena mereka khas banget emojinya emoji kuning ya. Kalau misalnya aku jadi penyanyi, kayaknya aku pengen warna apa ya? Aku suka warna biru dan hijau by the way teman pro 2. Jadi kayaknya antara dua itulah ya. Atau kita warna hitam aja, lady rock teman pro 2. Aduh, makin malam makin ngaco, daripada makin kemana-kemana, langsung aja kita puterin ya. Ada Sabrina Leonor teman pro 2 dengan Haha. Kira-kira lagunya enak atau enggak? Pastinya enak dong ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja buat kamu di 50,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

Teman Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

0: Masih di 50,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya aja teman Pro 2 Monica masih bersama kamu di segmennya untuk Points Pro 2 Inspirasi atau juga Cerutup Cerita Penutup Hari. Jangan kemana-mana, kita bakal cerita-cerita untuk penyejuk hati di malam hari ini. Teman Pro 2, kita bakal ngomongin seputar buku, film, musik, atau mungkin hal-hal yang bisa menemani kamu agar tidak merasa sendiri. Kita mulai dulu satu lagu dari Nyaman Yang Kupilih by Mahen, akan hadir di ruang dengar kamu sesaat lagi. Stay tune di Pro 2
1: 97 FM, Pro 2 RRI Sintang.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kita produk kembali bersama Komunika di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat buat teman Pro 2 yang mungkin udah gabung dari tadi ya teman Pro 2. Atau mungkin tadi masih pengen update-update dulu ya seputar persepak bolaan yang mungkin baru ditonton teman Pro 2 gitu ya. Tadi ada Indonesia versus Oman. Tadi terakhir aku tonton Indonesia 2 Oman masih 0 teman Pro 2. Gimana untuk skor sekarang? Apakah sudah better atau mungkin ya Indonesia menang? Moga-moga sih menang ya, karena kan kita sebagai warga negeri plus 62, walaupun sekarang lagi banyak sekali hal-hal yang bikin hadeh-hadeh-hadeh teman Pro 2, yang pastinya semoga dengan apapun suka dan duka kita bisa tetap semangat dan juga tersenyum dan juga melewati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Teman Pro 2, satu lagu dari Niki dengan Will Be My Heart akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, bar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Ya, Top Pro 2 kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kali ini Monica juga akan menghadirkan lagu-lagu santai untuk menemani kamu di jaga malam kali ini, tepatnya di waktu istirahat kamu. Semoga Top Pro 2 lagu-lagu yang akan hadir bisa menemani kamu, bisa juga menjadi self improvement buat kamu, dan pastinya juga selain juga akan ada jazz musik malam di ruang dengar kamu. Kita mulai dari lagu Samsons dengan Di Ujung Jalan, akan hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2, dan stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Jodoh skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Mamro 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Teman Pro2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Seseorang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Lama sudah kulihat dirimu mendekapnya, dan kau jaga selalu, namun cinta.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Teman Pro2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Tema Pro 2 adalah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026 dari Jalan Yesefa Urai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung bersama kami di Panjang Luaskan melalui Jalan YC Opangurai Bani Kota Sintani Pro 2 RRI Sintang. Edisi tanggal 6 Juni 2026 bertepatan di weekend Sabtu pagi ini pukul 5 hingga pukul 10 bersama dengan Rudy Hamdani. Pagi ini menyapa kalian Tamro 2 dengan berbagai informasi dan segmen program yang menarik untuk kamu simak. Di antaranya pukul 5 hingga pukul 6 teman kamu di Pro 2 untuk segmen Jazz Music Pro 2. Update informasi terkini kami hadirkan ke ruangan kamu nanti pukul 6 tepat. Setelah itu ada segmen Viral Moment akan hadir juga menyapa kamu hingga pukul 7. Di pukul 7 ada lagu pilihan kamu berdurasi singkat di pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Setelah itu ada tips pagi kembali menyapa kamu hingga pukul 8. Hits in the morning juga masih menyapa kamu untuk segmen berikutnya ya. Pukul 8 ya hingga pukul 9 akan kembali menyapa kamu dan pukul 9 hingga pukul 10 segmen Asta Cita Kita Special Weekend hadir juga menyapa teman Pro 2. Mari awali pagi dengan selalu syukur kepada kita ya, kepada Tuhan lebih tepatnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa apapun agenda kegiatan yang akan kamu lakukan di hari ini. Ada acara kegiatan pribadi, syukuran, pernikahan dan sebagainya begitu ya. Semoga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tema Pro 2 semuanya. Pukul 5 pagi ini kita hadirkan ke ruangan kamu untuk segmen berikutnya Jazz Musik Pro 2 hadir menyapa kamu di pagi ini hingga pukul 6. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: 02 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya karena dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah juga menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan bisa belanja untuk menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut. Lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji Allah. Ketika dia diuji Allah, mudah baginya bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam duhanya. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

sekedar seru-seruan bareng Pro 2. Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

lagu dari miliknya Dinda Gania dengan Never True menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi, tamu Pro 2 di pukul 5:49 ya. Mengawali pagi apalagi di weekend sepertinya memang pas banget dipakai buat berolahraga nih, buat kamu yang free banget nih di hari ini. Jadi weekend free, kerjaan mungkin udah selesai dan gak apa-ngapain, wah pas banget. Cuaca kita juga mendukung teman-teman ya. Di jam 5:30 aja ini mataharinya udah keluar dan itu artinya energi pagi kamu kudu dikumpulin lagi. Wes ya. Ya mungkin lagi bad mood kemarin, apa gini bisa nih pakai berolahraga. Di weekend lagi bisa nge-quest, bisa berolahraga ringan lainnya teman-teman. Jelang pukul 6 nanti kita bakal kasih kamu informasi terkini buat kalian di Info Pro 2 ya. Jadi enjoy untuk lagu berikutnya yang aku hadirkan buat kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
1: Pro 2FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
5: 90,7 Pro FM, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI Sintang. Pagi pukul 6 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2 bersama dengan aku Rudi Hamdani. Info Pro 2 pagi ini, Timnas Indonesia menyudahi penantian 38 tahun untuk mengalahkan Oman setelah menang dengan skor 3-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat kemarin ya. Di mana pada pertandingan ini Indonesia berhasil mengalahkan Oman berkat gol dari Justin Hubner oleh Romani dan Ragnar Ormangun dari mana begitu ya. Terakhir kali Indonesia berhasil mengalahkan Oman terjadi pada 18 Januari 1988 dengan skor 3-0 pada ajang Kings Cup di Thailand. Selanjutnya Indonesia akan kembali melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Timnas Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang pada 9 Juni 2026.
2: Info Pro 2
5: selanjutnya, hasil MotoGP Catalunya 2026 mengalami perubahan setelah Brian Ortiz didiskualifikasi akibat pelanggaran teknis. Perubahan itu turut menguntungkan pembalap Malaysia yakni Vega Ega Pratama. Sebelumnya Ortiz finish pada posisi keempat pada balapan yang berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026, sementara Veda menyelesaikan perlombaan di urutan ke-8. State Warfield MotoGP kemudian menjatuhkan sanksi kepada Ortiz usai pemeriksaan pasca lomba. Dalam sidang yang berlangsung di Hungaria pada Kamis 4 Juni 2026, Ortiz dinyatakan melanggar regulasi penggunaan oli. Akibat dari diskualifikasi itu, hasil akhir MotoGP Catalunya mengalami revisi. Sejumlah pembalap juga memperoleh perubahan posisi dalam klasemen sementara MotoGP, di mana Veda menjadi salah satu pembalap yang mendapat keuntungan dari keputusan itu. Pembalap Malaysia ini naik satu tingkat dalam klasemen sementara.
2: Info Pro 2
5: selanjutnya, Taylor Swift memberikan apresiasi tertinggi terhadap karya musik terbaru dari personil legendaris The Beatles, yakni Sir Paul McCartney. Melalui unggahan di media sosial personalnya, begitu pelantun lagu Anti-Hero ini bahkan membagikan tautan promosi untuk album studio solo ke-20 milik dari McCartney yang bertajuk The Boys of Dungeon Lane. Dalam unggahannya di Instagram story, si Charles Switch begitu tidak ragu melayangkan pujian setinggi langit kepada musisi asal Inggris ini. Ia mengaku sangat mengagumi dedikasi dan konsistensi bermusik dari MC Courtney yang kini telah menginjak usia 83 tahun. Adapun album terbaru dari Courtney, The Voice of Dungeon Lane, ini resmi diluncurkan pada akhir Mei di bawah naungan dari Capitol Records. Terakhir, penggarapan album ini diproduksi oleh MC Courtney sendiri bersama dengan Andrew Watts. Album yang kental dengan nuansa nostalgia masa kecil dari MC Courtney di Liverpool ini membuat beberapa nomor andalan, termasuk single utama berjudul Days We Leave Behind, ya. Kemudian juga ada serta track Home to Earth yang menampilkan kolaborasi dengan rekan sama The Beatles, Ringo Starr.
2: Info Pro 2.
5: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Viral Moment. Tetap di Pro 2.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh. Ini Indonesiaku.

0: Okay, comeback nanti poin 7 di Pro 2 pagi ini. Kita masih menyapa kamu, Bam. Ya, nyapain kalian yang baru monitor Pro 2 ya. Pagi ini cuaca cerah banget, sama kayak aku cerah banget weekendnya ya. Iya, jadi kalau aku masuk pagi hari ini berarti besok aku free. Waduh, lumayan besok kan hari Minggu ya guys ya. Bisa kemana gitu kan, bisa lah. Bisa kemana ya, kalau pagi-pagi masih bisa lah gitu. Kayak stretching-stretching, olahraga ringan gitu ya. Misalnya apa Bang, nyapu. Kalian kira-kira kalau misalnya pagi-pagi gini olahraganya ngapain teman-teman? Yang ringan-ringan aja. Apa gitu, bisa lah di share ke kita nanti di nomor WhatsApp Pro 2 ya. Nanti bakal bacain. Kalau ada waktunya ya, pasti ada lah gitu ya. Oke, di jam 7 kurang ya, jam 7 kurang banyak, kurang 3.40-an lah ya, masih panjang deh kayaknya. Kita masuk ke segmen viral momen, kali kita bakal kasih kamu informasi menarik di Pro 2 pagi ini. Lagi ramai juga ini tentang kabar gembira gitu ya. Dari dunia konservasi satwa Howlett Wild Animal Park di Inggris, di mana ada 4 bayi harimau Sumatera, Panthera tigris Sumatra gitu ya, lahir dengan sehat nih. Kehadiran keempat satwa langka ini menjadi secercah harapan baru begitu ya untuk pelestarian spesies yang saat ini berada di ambang kepunahan. Keempat anak harimau yang menggemaskan ini lahir pada 9 April 2026. Mereka merupakan keturunan dari induk betina bernama Tipah, usianya itu 7 tahun, dan pejantan bernama Nakal, usianya 12 tahun. Sekaligus menjadi momen bersejarah sebagai kelahiran harimau Sumatera pertama di Taman Marga Satwa, teman-teman. Jadi lahirnya satwa-satwa ini sangat krusial karena harimau Sumatera berstatus sangat terancam punah ya, ataupun critically endangered gitu ya, yang diperkirakan saat ini populasi mereka di alam, ya tepatnya di alam liar ya, tersisa di habitat aslinya di Pulau Sumatera, Indonesia, itu berjumlah kurang dari 400 ekor guys. Nah, ancaman utama bagi kelangsungan hidup harimau Sumatera meliputi perburuan liar, perdagangan organ tubuh ilegal, dan deforestasi akibat alih fungsi hutan. Dengan adanya program penangkaran global yang sukses seperti di Howlett, diharapkan keanekaragaman genetik satwa ini tetap terjaga demi mencegah kepunahan total di masa depan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pagi ini, masih menemani hari weekend kamu di Sabtu yang cerah di jam 6 lewat. Caranya itu udah dari tadi teman-teman, dari jam berapa tuh, jam setengah 6 ya, masih ya bukan masih, udah cerah di mataharinya. Luar biasa banget ya hari ini ya, cerah banget nih. Yes, untuk viral momen kali ini berlanjut ya, sebelum kita bergeser untuk lagu pilihan kamu di jam 7 nanti. Ini lagi rame nih ya. Jadi viral video dua taksi di kawasan Pantai Indah Kapuk ya, Penjaringan Jakarta Utara, ini saling tabrak. Polisi mengungkap ribut sesama sopir taksi itu dipicu oleh serobotan antrian, katanya gitu. Kapolsek Metro Penjaringan Akta Buwana Putra bilang kalau peristiwa ini terjadi pada Jumat kemarin, Jumat tanggal 5 Juni ya, di jam 4 subuh tuh, jam 4 rawatnya 25 menit ya. Dan kejadian ini bermula saat taksi dengan nopol B2158 SDX yang dikendarai oleh KF ya, usia 38 tahun, hendak menjemput penumpang. Namun tiba-tiba taksi bernopol B1421 SLF yang dikendarai oleh AIH berumur 22 tahun ini menerobos antrian, teman-teman. Nah, sesampai di Jalan Pejapi, Simpang 4, Gate 2, sopir AIH ini menyeruduk taksi yang dikendarai oleh KF ya.
1: Kira-kira seberapa?
0: Sopir KF tak terima dengan kejadian itu. Dia pun akhirnya membalas dengan menabrak taksi AIH dari belakang hingga penyok ya. Polisi mengatakan jika kejadian ini udah diselesaikan secara damai dan keduanya juga sepakat membawa kejadian itu ke tidak sepakat begitu ya. Sepakat tidak membawanya ke jalan hukum begitu, teman-teman. Kebayangkan ya. Tuk ya, di mana itu mobil buat cari duit lagi gitu kan. Ya enggak sih? Ya elah gitu. Apa main suduk-sudukan kayak gitu udah kayak kambing, ya enggak sih teman-teman ya? Kasihan dong ya, itu buat cari duit, guys. Jangan pukul 7, kita akan kembali menyapa kamu di Perahu 2 untuk segmen kita berikutnya di lagu pilihan kamu.
2: Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.